0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ayo kumi hehelu amuru pangu otala. Tiba vani no pangu wimuneja ni makalu apama. Mutesa ka ichu, micholo, ni makalu loto apama. Kina ona wimure mukwaha. Echikanyu hire inye, muni tenki kipiolelo, kichike waka mkavire mwanaka. O muhere no, ekumi hehelu amuru pangu otala. Ninuru milihani towecha ni makalu apama. Ni hiku no lelo mukwaha manu. Kine mrato wii omacha himkeleo. Moni achoe nka muruhe mwalo muruhe mwana kule achoe mwimpe onde junyo ah vai konishi shishi mwifi orerabo mukiwope ah kine murima mukivithele nechela kanya koholo banona halo mwichana Mr. Mauricio oni anishelihe elukulukuyela